0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Ya, ada apa?
2: Ada yang mau nemenin Dai Lopez siaran.
1: Siapa memangnya?
2: Bukan orang tapi...
1: Terus apa dong?
2: Fresh Care, minyak angin aromaterapi.
1: Wah, selamat datang di Nyarap Kuy.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
1: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, apa kabarnya nih di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Kembali hadir Dai Lopez dong di sini di Nyarapku, nyariin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua ngebus semangat setiap paginya ya. Untuk memulai aktivitas pagi kan biasanya rada-rada berat ya kan. Dan memang masih musim liburan, liburan anak sekolah, ibu-ibu juga masih berleha-leha atau mungkin malah sibuk kalau ada di rumah anak-anak ya. Karena entah itu makannya jadi banyak ya kan, belum lagi harus siapin cemilan buat bocil-bocil, belum lagi harus siapin bekal mungkin kalau misalnya mau jalan-jalan hari ini. Tetap semangat ya, yang penting kita sebagai orang tua gitu kan, semangat buat cari rezekinya. Dan pagi ini Sobat RDI dari jam 7 sampai jam 10

Care bisa dipakai tiap hari, nggak cuma pas sakit aja. Dan yang super praktis, Fresh Care Smash ini ada lanyardnya, jadi tinggal gantung di leher kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tetap keren dan stylish. Yang fresh, ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Ya, pagi ini Sobat RDI mau pada ditembak nih kalian ya, yang gabung atau mungkin yang mencoba menghindar. Shalalalalalala, di awal kita putar lagunya Bunda Dor Dor, tembak Dor Dor. By the way, apa kabar Bunda Dor Dor ya? Satu lagu langsung hilang.

0: Ayo Fresh Care, sebentar lagi kita on air ya. Duduk di sini sebelah dari Lopez, oke? Kita mulai siaran 3, 2, 1 on air.
1: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
0: RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Udah siap belum? Harus udah siap ya, karena pagi ini Dai Lopez pengen nyapa kalian buat para keong sawah, keong darat, keong rawa yang udah hadir dengerin, karena Ratu Keong Racun siap menyapa, menyenggol, menyentil kalian ya di Burjo Bruan Joget. Yang udah gabung lewat WhatsApp RDI 0815 1468 9995, dan juga yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Yuk gas.

0: matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya bener-bener berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook

0: akhirnya petugas ini memperhatikan maps, apalagi kalau misalnya memang sinyalnya tidak bersahabat, itu dia ya. Jadi apa namanya, dipastikan kalau misalnya baca GMaps harus benar-benar di zoom dulu gitu ya, biar kelihatan, biar jelas mana yang tol, mana yang bukan, harus dilihat lagi. Jangan sampai kalau misalnya kita pemotor, tiba-tiba mapsnya ini dikliknya yang mobil, begitupun sebaliknya. Jangan sampai gitu, kalau mobil ngekliknya yang motor, jalanannya jatuh jalurnya, nanti bisa-bisa dia diarahkan ke jalan kecil.
1: Ih, dingin banget.

0: ngeti di dalam studio.
1: Makanya kayak Dai Lopez dong biar anget.
0: Oh iya, pakai Fresh Care.
2: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: ayo Fresh Care, sebentar lagi kita on air ya. Duduk di sini sebelah dari Lopez. Oke, kita mulai siaran. 3, 2, 1, on air.
1: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
0: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Track Jazz. Balik lagi di Nyarap Kuy. Dan yang dipersembahkan Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Lanjut lagi yuk nyapa kalian buat para keong sawah, keong darat, keong rawa. Ratu keong

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxxis. Balik lagi di Nyarapku, nyariin acara pagi. Kuy, dibarengin Armada. Pergi pagi, pulang pagi, yang penting ada hasilnya banyak ya. Dan kita ucapin terima kasih dulu buat

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Sidang vonis Nadiem Makarim, protes terhadap kebijakan pajak dana jaminan hari tua, hingga proses laporan terhadap anggota Dewan Pengintimidasi Dr. Ica. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Majelis Hakim, Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan.

dakwaan jaksa. Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Berikutnya, kebijakan pengenaan pajak penghasilan sebesar 5% atas pencairan dana jaminan hari tua atau JHT memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi buruh. Kebijakan tersebut dinilai tidak adil dan sangat memberatkan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi atau pemutusan hubungan kerja. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memprotes keras pemotongan pajak tersebut mengingat dana JHT murni berasal dari tabungan potongan gaji pekerja selama puluhan tahun, bukan sebuah objek pajak baru atau hadiah. KSPSI mendesak pemerintah segera mengevaluasi, bahkan mencabut kebijakan pajak tersebut. Badan Kehormatan DPRD Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mulai memproses laporan dugaan intimidasi terhadap Dr. Elizabeth Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica yang dilakukan oleh 3 anggota dewan. Hal tersebut dilakukan setelah BKDPRD TTU menerima rekomendasi laporan dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica dari pimpinan DPRD. Adapun 3 anggota dewan yang diduga mengintimidasi Dr. Ica berasal dari Partai Golkar, PKB, dan PDIP. Adapun proses untuk ketiga orang yang terlibat itu meliputi pemanggilan, penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Perusahaan pengembang PT Lipo Cikarang secara resmi menyerahkan hibah lahan seluas 30 hektar yang berada di kawasan Meikarta kepada pemerintah. Tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun subsidi dengan kapasitas mencapai sekitar 141 ribu unit yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki akses terhadap tempat tinggal yang lebih terjangkau. Pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi, berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pengusaha besar lainnya di Indonesia. Ex-Menpora Dito Aryo Tejo sudah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023 sampai 2024. Menurut Tito, penyidik meminta keterangan terkait tersangka swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut. Selain itu, penyidik juga kembali mendalami keterangannya terkait kunjungan kerjanya bersama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arab Saudi pada tahun 2022, serta keterkaitannya dengan mertuanya yang merupakan Direktur Utama PT Maktur Travel, Fuad Hasan Masyur, yang menjadi bagian dari Asosiasi Biro Travel Haji. Demam Piala Dunia 2026 bukan hanya dimanfaatkan pecinta sepak bola untuk menikmati pesta olahraga terbesar di dunia, namun menjadi ladang baru bagi jaringan judi online untuk menjaring korban. Fenomena tersebut menjadi temuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Komdigi mencatat, sepanjang Juni tahun ini, terdapat 126.180 konten judol yang berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Untuk mengantisipasi penyebaran konten tersebut, Komdigi mengaku melakukan patroli ruang digital selama 24 jam setiap hari untuk memantau konten-konten judol, lalu melakukan takedown pada konten tersebut. Berita terakhir, DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi kepada 2 pesepak bola muda, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery dalam rapat paripurna yang diselenggarakan kemarin. Persetujuan itu diambil setelah Komisi 10 dan 13 DPR membahas surat Presiden mengenai permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada 2 pemain tersebut. Proses naturalisasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung program penguatan kedalaman skuad Timnas Indonesia menghadapi berbagai kompetisi internasional. Simak terus informasi terkini agar kamu tetap tahu apa-apa saja yang terjadi di sekitarmu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Ana kembali hadir menemani Anda pagi hari ini di Semangat Hari Kamis ya, 2 Juli 2026. Setelah kemarin ya diperingati sebagai Hari Bayangkara yang ke-80, Juli, Agustus dan ulang tahun Indonesia yang ke-81 warga ya. Dan ada 4 logo yang dilombakan secara nasional warga ya. 4 yang lolos di antara 100 lebih yang ikut warga ya. Dan sudah ada pemenangnya warga. Nah, logonya seperti apa? Hana belum searching ya. Beritanya di antaranews.com kemarin warga. Baiklah, apapun itu hanya logo warga ya, tapi semangat kita mengisi kemerdekaan insyaallah tetap tidak pudar warga ya. Dan semangat apa istilahnya warga ya, mengisi kemerdekaan itu banyak tantangannya, terutama di era hari ini ya. Terutama ini juga persaingan ekonomi gitu warga ya. Kerasa banget, kerasa enggak warga?

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Session Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
4: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Wargaya 2026 untuk hari ini menemani Anda dengan berita-berita hangat kafe.update juga dari antaranews.com untuk pagi hari ini bersama Tor Monitor. Ketua yang mau monitor silakan angkat tangan ya. Bisa langsung ke 081757070684 untuk pagi hari ini kita terima monitor Anda ya. Untuk kita senggol-senggol pagi hari ini. Baiklah warga, kita ke update antaranews.com hari ini. Ya warga Mandalika, kali ini informasinya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan peluang hujan di seluruh Nusa Tenggara Barat kurang dari 10% pada awal Juli 2026 seiring daerah tersebut mulai memasuki fase puncak musim kemarau. Keterangan ini disampaikan prakirawan Stasiun Klimatologi NTB Suci Agustiarini di Mataram Kamis. Peluang hujan sangat rendah turut dipengaruhi oleh penguatan fenomena El Nino yang saat ini berada dalam kategori moderat dengan indeks plus 1,61 membuat kemarau terasa lebih kering. BMKG memaparkan rendahnya peluang hujan terjadi seiring seluruh wilayah NTB telah resmi memasuki musim kemarau yang diperkuat oleh fenomena El Nino. El Nino diprediksi bertahan pada kategori moderat dan berpotensi meningkat menjadi El Nino kuat dengan peluang 98% hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan analisa BMKG pada akhir Juni 2026, curah hujan di wilayah Nusa Tenggara Barat secara umum didominasi kategori rendah atau 0 sampai 50 mm per dasarian. Walau masih terdapat sejumlah daerah dengan kategori normal dan atas normal, namun sifat hujan didominasi kategori bawah normal, curah hujan tertinggi sebanyak 71 mm per dasarian di pos hujan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Adapun hari tanpa hujan berturut-turut berada dalam kategori pendek hingga sangat panjang. Hari tanpa hujan terpanjang tercatat di pos hujan Bolo Kabupaten Bima selama 43 hari dan masuk kategori sangat panjang. BMKG menetapkan 4 daerah berstatus waspada kekeringan meteorologis, yakni Kabupaten Lombok Tengah, yakni Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Timur di Kecamatan Jeruwaru, Pringgebaya dan Sambelie, kemudian Kabupaten Sumbawa di Kecamatan Moyo Utara dan Utan, dan Kabupaten Bima di Kecamatan Palibelo serta di Tambora. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk pagi hari ini menemani Anda beraktivitas dan tetap semangat di 2 Juli 2026 warga. Informasi ini dari antaranews.com, warga, dan kita lanjut nanti dengan berita-berita hangat lainnya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
1: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Baiklah, kita say hi dulu ya. Untuk pagi hari ini ada Mas Gambek lagi belah duren katanya warga. Kekaruan. Hati-hati yang punya hipertensi ya. Duren baiknya dibatasi warga kalau punya tekanan darah tinggi nggi. Karena akan memaksa jantung jadi lebih berdebar-debar ya. Kayak ketemu mantan. Jadi baiknya secukupnya, jangan sekeranjang ya, secukupnya aja atau semai-mai gitu. Lagi punya hipertensi, kalau yang nggak punya ya udah elah tuh benes, elah aja ya. Good morning katanya, oke selamat pagi buat Bos Gambek ya. Ada Mbak Zuh aja atau Mama Anhawa yang ada di Batu Sun, selamat pagi aja. Salam monitor Mbak Hana. Oh, oke, siap. Dan selamat berbelanja kalau ada yang berbelanja di situ ya. Pak Muhammad Nasri juga yang ada di Kalsel, apa kabar Kalsel? Kalau di Kalsel ini panen apa kalau di Kalsel Pak Muhammad Nasri nggih? Masa nak panen sawit doang ya? Katanya mau titip salam buat Mak Lena, Nih, dan semua fansnya Kopi Dangdut di mana saja berada di seluruh Nusantara. Lagunya bola, lagi piala dunia. Mesak-mesak badan dewah muye warga denar angenak ya. Soalan itu dah, tuan rumahnya ya, inisial A aku paling benci. Lah tak pelah kan tuan rumah doang. Iya lagu iya wah warga nggih dari Nenar Angan aki amau ya. Gimana udah perempat final atau berembe nih yang suka bola-bola ya? Ada ini namanya dari KLU warga, namanya Mahid Radiawan ya. Beliau sering monitor Mandalika di KLU. Tidak disebut KLU-nya mana ya. Salam kenal lewat udara, sering ikut kafe siaran, kafe dangdut, maksudnya Kopi Dangdut ya, dari Lombok Utara. Oke, terima kasih buat Pak Mahid. Nggih, Lombok Utara mana ini? Pak Superlan Hadi dan kawan-kawan wasila Anggile, Lombok Utara. Mbak Isroton yang ada di Kluileneng, CEO Laundry, selamat pagi aja. Kelihin is, bani mopo. Bapak Haji Muhammad Luknudin, kayak aja Pak Haji nih warga. Kembang kempis monitornya ya, kala-kala dengan wah telang telang angen nih ya. Absen hadir dulu, salam untuk Pak Nasri, buat Mbak Hana terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Haji Muhammad Luknudin Lek Beber. Biasa nih ya, wah mun wah telangangan, telang cinta aja. Lema, pira aja gak datang Malik ya. Asik lah lo, by CEO Laundry nih warga, ay anget teh isin mopo. Wow, aneh. 60 ribu liter air tandon, air hangat. Malah teka berduit tandon, isinya air hangat menujaan. Baiklah yang lagi tor monitor juga pagi hari ini dimanapun saja, bisa jadi mungkin tidak sempat untuk monitor tapi Anda tetap di sini ya. Biar kita colek-colek dong warga nggi, warga yang mau ikutan dicolek boleh di 081757070684 nggi. Dan sempat tegel HP no warga ya sudah. Pokoknya tetap tor monitor, wah silak mentuar gigi. Nah, yang ini kita paket dulu lagunya ke Kalsel ya buat Pak Muhammad Nasri. Salam Mbak Hana, Mbe Uah Melayi, angka andar suarem 2 jelu. Bazon, papi ya Hana. Tapi dangdut doang, balik telat datang. Selanjutnya saya siaran.
Nih jak warga di kapetaya kelemak nih kelasan warga. Parah nih tuh ibu guru.

0: Oke, kita mau nempes nih warga untuk Kafe Dut pagi hari ini ya. Terima kasih buat Ina Intan yang ada di Batu Beduk ya. Ini juga lama nih menghilang Ina Intan ya. Lama Anda hadir di Radio Mandalika, katanya warga. Intan Nuraini Batu Beduk, salam buat fans Radio Mandalika, selamat mendengarkan. Buat Hana Sari, semoga sehat selalu. Amin, aman ya. Ya sudah, kalau begitu kita nempes aja warga untuk pagi hari ini. Terima kasih, maaf-maaf kalau ada salah kata ya. Dan kita lanjut nanti di Mandalika Budaya Lombok sesaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan Gyu. Kopi dan Gyu. Dipersembahkan.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. This is

Tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun subsidi dengan kapasitas mencapai sekitar 141.000 unit yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki akses terhadap tempat tinggal yang lebih terjangkau. Pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi, berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pengusaha besar lainnya di Indonesia. Ex-Menpora Dito Aryo Tejo sudah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023 sampai 2024. Menurut Tito, penyidik meminta keterangan terkait tersangka swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut. Selain itu, penyidik juga kembali mendalami keterangannya terkait kunjungan kerjanya bersama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arab Saudi pada tahun 2022, serta keterkaitannya dengan mertuanya yang merupakan Direktur Utama PT Maktur Travel, Fuad Hasan Masyur, yang menjadi bagian dari Asosiasi Biro Travel Haji. Demam Piala Dunia 2026 bukan hanya dimanfaatkan pecinta sepak bola untuk menikmati pesta olahraga terbesar di dunia, namun menjadi ladang baru bagi jaringan judi online untuk menjaring korban. Fenomena tersebut menjadi temuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Komdigi mencatat, sepanjang Juni tahun ini, terdapat 126.180 konten judol yang berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Untuk mengantisipasi penyebaran konten tersebut, Komdigi mengaku melakukan patroli ruang digital selama 24 jam setiap hari untuk memantau konten-konten judol, lalu melakukan takedown pada konten tersebut. Berita terakhir, DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi kepada dua pesepak bola muda, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery dalam rapat paripurna yang diselenggarakan kemarin. Persetujuan itu diambil setelah Komisi 10 dan 13 DPR membahas surat Presiden mengenai permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada kedua pemain tersebut. Proses naturalisasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung program penguatan kedalaman skuad Timnas Indonesia menghadapi berbagai kompetisi internasional. Simak terus informasi terkini agar kamu tetap tahu apa-apa saja yang terjadi di sekitarmu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

0: Bella Gumpangir. Ini gorukan nih.
1: Waduh, ikut dong. Aku kan kacau.
0: Ente mau milu-milu nih. Ente

Karena bersama warga ya, kita tuntasin sampai jam 12 siang nanti warga, dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, dan juga update dari antaranews.com. Kalau di medsos yang dancer-dancer ya, yang jadi background lagu ini juga banyak dipakai warga ya, oleh para TikToker, YouTuber, dan juga FB Pro-nya orang-orang yang udah pada monet warga ya, lagu Bangke Tera Jogi dari Firby Dilhe Hindustani yang satu ini.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok Warga. Setelah informasi dari Nusa Tenggara Barat, Bulog NTB yang menyiapkan 10.000 ton beras program bantuan pangan warga tanpa minyak warga, kali ini kita beralih ke informasi dari Jakarta warga. Informasinya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mencatat realisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS hingga 1 Juli 2026 mencapai 88,635 penerima. Maksud kami mencapai 88.635 penerima atau setara 22,25% dari target tahun ini. Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Musrifah di Jakarta menyatakan bantuan tersebut telah ditetapkan dan dicairkan kepada para penerima yang memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan BSPS merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk meningkatkan kualitas rumah agar menjadi layak huni. Program tersebut dilaksanakan oleh 3 Direktorat Jenderal di Kementerian PKP, yakni Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Warga Mandalika, pada 2026 pemerintah menargetkan pelaksanaan BSPS sebanyak 400.000 unit. Target tersebut terdiri atas 120.000 unit di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, 120.000 unit di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan 160.000 unit di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan peningkatan kuota BSPS, penurunan bunga pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menurut Marwar, Presiden Prabowo meningkatkan kuota BSPS pada 2026 mencapai 400.000 unit, naik dari 45.000 unit pada 2025. Ia menambahkan pemerintah juga memberikan kemudahan melalui KUR Perumahan dengan plafon di bawah 100 juta rupiah tanpa agunan harga. Maksud kami bunga 0,5% per bulan atau 6% per tahun. Marwar menegaskan keberhasilan program BSPS diukur dari meningkatnya kualitas rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni. Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Untuk siang hari ini kita masih di Pesona Mandalika.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kalau kita panas iya ya, tapi nyetnya juga iya ya. Kemudian BMKG juga prediksi hujannya udah mulai jarang ya. Masuk bulan Juli ini kita udah masuk di tengah-tengahnya musim kering ya, disebabkan oleh El Nino. Jadi musim kemaraunya cukup panjang. Ya bukannya dendek sembi jual gabah warga. Nah kalau kita masih menghadapi cuaca yang seperti ini ya warga ya, patut mempertahankan apa namanya daya tahan tubuh. Mudah-mudahan kita tetap sehat-sehat warga ya di musim cuacanya seperti sekarang. Kalau misalnya kita di Eropa lebih ekstrim lagi warga, karena di situ ada suhu panas ekstrim warga ya. Sampai lampu stopannya itu meleleh ya warga ya. Kalau goreng telur juga rakyatnya di situ cukup bawa teflon doang, ceplok telurnya mateng gitu warga ya, saking panas cuaca di situ ya. Nah, bisa jadi juga kita penasaran nih, kenapa bisa terjadi suhu panas di Eropa ya? Ini menurut keilmuannya para ahli-ahli gitu warga ya. Selain dampak dari yang lain-lainnya, mungkin dari kacamata agama dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi ada pendapat lain warga ya. Nah, suhu panas ekstrim di Eropa disebabkan oleh kombinasi tiga faktor utama. Yang pertama ada fenomena heat dome, namanya warga tuh kubah panas yang memperangkap udara, aliran massa udara panas dari gurun Sahara, dan perubahan iklim global akibat emisi gas rumah kaca yang membuat peristiwa ini jauh lebih sering serta intens. Nah, dampak dari fenomena ini diperparah oleh beberapa kondisi spesifik di wilayah Eropa warga. Misalnya, sistem tekanan udara tinggi atau antisiklon warga yang bekerja seperti tutup panci atau kubah panas warga, mencegah udara panas naik dan menyebarkannya sehingga suhu terperangkap di wilayah daratan dalam waktu yang lama. Berarti rata-rata orang sana harus punya mesin pendingin di rumahnya ya. Kemudian massa udara panas secara rutin didorong ke arah utara dari kawasan gurun Sahara menuju Eropa, membawa suhu yang sangat terik. Ini udara dari gurun Sahara penyebab selanjutnya warga ya. Selanjutnya adalah infrastruktur yang tidak sesuai. Jadi mayoritas bangunan tua di Eropa dirancang untuk menahan suhu dingin. Karena sedikitnya penggunaan pendingin ruangan atau AC, rumah-rumah tersebut justru berubah menjadi seperti oven saat gelombang panas melanda. Oh ya Allah ya. Kemudian kelembapan udara yang tinggi di beberapa wilayah Eropa membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh menjadi kurang efektif dalam mendinginkan diri. Dan dampak krisis ini warga sangat signifikan terhadap kesehatan. Dan untuk terkait informasi cuaca dan data iklim ini warga, warga juga bisa searching ya atau cari-cari informasinya di laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO atau Pemberuan Meteorologi Eropa di organisasi ini, di Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO warga ya. Bahkan di sini di satu hari yang lalu di YouTube juga warga nggih menyebutkan bisa penyebab apa namanya suhu panas di Eropa ini ekstrimnya ya, menewaskan ribuan orang. Ini di YouTube-nya warga ya. Kemudian oke, langsung kebuka YouTube-nya jadinya warga. Kalau suhu ekstrimnya warga ya bisa menyentuh angka 40 derajat Celsius warga, itu di Eropa ya. Nah, bersyukurlah kita masih nyet-nyet baut kaos kawi-kaos nain ya, masih bisa keluar rumah dengan aman. Kalau di situ panas dan cuacanya ekstrim warga ya, bahkan banyak orang yang bertumbangan warga. Kami hadirkan informasinya dari laman CNN ya untuk siang hari ini di Pesona Mandalika. Sekedar tahu saja apa sih penyebab dari cuaca ekstrim yang terjadi di Eropa warga.

Oke, masih nanti kita lanjut wargi dengan info lainnya dari Slap Bollywood ya di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Ina Naulia lagunya udah ya tadi ya.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya preh huni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik ne saru sarung huni dengan waduh kamu lu erao kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan capalah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran. Lontar, guntur, teker. Sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh. Lontar, guntur, teker. Coba bimbo. Ede lontar, guntur, teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok Pak Malang si sak girang merokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak merokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Kalau yang ini siapa yang gak tahu, dari soundtrack film Rap Nibbana di jurinya Syahrukh Keluarga bersama Anushka Sharma ya. Enggak sama Anushka Sharma, tapi kita ngomongin beliau Syahrukh Keluarga. Tapi pertemuan pertama dengan Kajol, kira-kira bagaimana kesannya ya? Mereka kan masih culun-culun dulu pas membintangi Bazigar misalnya Warga ya, film-film terdahulu mereka. Nah, aktris Bollywood Kajol Warga pernah mengungkapkan kesan pertamanya saat bertemu dengan Syahrukh Khan jauh sebelum menjadi pasangan ikonik di layar lebar. Kajol mengaku sempat terkejut melihat penampilan sang aktor dan bahkan menganggapnya sebagai sosok yang aneh. Ya bereng letak lah sing lagi Syahrukh ceritain lah Warga ya. Dalam sebuah wawancara, Kajol mengenang bahwa saat pertama kali bertemu dengan Syahrukh di lokasi syuting film Bazigar 1993, ia sempat bertanya-tanya, hero aneh ini datang dari mana, katanya Kajol Warga ya. Menurutnya, Syahrukh saat itu sangat berbeda dari gambaran pahlawan Bollywood pada umumnya. Ia berbicara sangat cepat, penuh energi, dan memiliki gaya yang unik. Namun kesan pertama tersebut berubah seiring waktu. Kajol mengaku semakin mengenal kepribadian Syahrukh Khan dan menyadari bahwa aktor tersebut sangat profesional, cerdas, serta memiliki selera humor yang luar biasa. Keduanya pun menjalin persahabatan erat yang bertahan hingga lebih dari 3 dekade Warga ya di industri. Kemistri mereka di layar lebar juga berhasil memikat penonton. Syahrukh dan Kajol kemudian menjadi salah satu pasangan paling legendaris di Bollywood lewat film-film ikonik mereka seperti Dilwale Dulhania Le Jayenge, kemudian Kuch Kuch Hota Hai, Ada Kabhi Khushi Kabhi Hum, My Name Is Khan, dan juga terakhir film Dilwale Warga. Meski awalnya menganggap Syahrukh sebagai sosok yang aneh, Kajol kini justru menganggapnya sebagai sahabat sekaligus rekan kerja terbaik yang pernah dimilikinya. Kisah pertemuan pertama mereka pun menjadi salah satu cerita paling menarik di balik lahirnya pasangan ikonik Bollywood dalam sejarah perfilman India ya. Jadi lucu ya, gimana Kajol ketemu pertama kali sama Syahrukh. Hai, ini pada unian Warga ya. Nada bicaranya ceplos-ceplos, terus cara ngomongnya cepet gitu Warga ya. Cerita di balik layar bestiannya Syahrukh dan Kajol Warga, kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika. Banyak yang patah hati ternyata dulu kalau kita nonton film India, oh iya benar-benar mereka suami istri gitu Warga ya di layar lebar. Seperti Kuch Kuch Hota Hai atau Dilwale Dulhania Le Jayenge, tapi ternyata enggak kali ya. Kajol menikah sama Ajay Devgan, Syahrukh memiliki Gauri ya. Pasangan suami istri di film doang ternyata Warga ya.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, berita Mandalika Breaking News untuk hari ini. Warga Lombok Tengah buka opsi pinjaman 200 miliar rupiah untuk infrastruktur. Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Nursiah mengatakan opsi pengajuan pinjaman 200 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan rusak guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rencana itu sebagai respon atas tuntutan perbaikan jalan kabupaten di tengah tekanan keuangan daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Warga Mandalika, Wakil Bupati mengatakan wacana pinjaman mencuat setelah ada diskusi internal antara Bupati, dirinya, Sekretaris Daerah atau Sekda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Ia mengatakan wacana tersebut masih dikaji sehingga Sekda dan TAPD diminta untuk melihat peluang pemerintah daerah kembali mengakses pinjaman daerah. Opsi ini nantinya akan ditelaah lebih dalam untuk masuk ke postur APBD tahun berikutnya. Jika disetujui, dana ini dipastikan hanya untuk program prioritas di luar pendidikan dan kesehatan. Yang sangat prioritas di luar itu adalah infrastruktur jalan kabupaten. Pihaknya juga meminta TAPD mengkaji posisi pinjaman yang saat ini masih berjalan atau sisa 113 miliar rupiah. Menanggapi sorotan dan kekhawatiran kalangan legislatif yang menilai pinjaman ini akan membebani pemerintah periode berikutnya, ia mengatakan pinjaman daerah didasari atas kelembagaan bukan personal kepala daerah. Eksekutif juga dipastikan akan membawa hasil kajian ini untuk dibahas bersama legislatif. Jika nanti disepakati dalam APBD, itu adalah hasil persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebagai lembaga. Jadi tidak ada masalah. Pemerintah daerah sudah memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan pinjaman pihak ketiga. Pada periode saat ini, pinjaman terdahulu dengan tenor 8 tahun berjalan lancar dengan pembiayaan cicilan 2,5 miliar rupiah per bulan. Potensi PAD terus digali dan asumsi tidak ada lagi pemangkasan TKD dari pusat. Namun jika pinjaman PT SMI ini menjadi satu-satunya jalan keluar, peruntukannya sudah pasti untuk perbaikan jalan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Duet legendaris Melly featuring Ari Lasso Warge untuk hari ini kami hadirkan menemani rehat siang Anda di bursa musik kita Mandalika. Baiklah warga Mandalika, menemani rehat siang Anda, kita update kembali satu informasi lainnya dari antaranews.com.

0: kali ini dari dunia internasional, warga. Informasinya, warga, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB akan kehabisan dana tunai pada Agustus dan sedang menunggu kontribusi untuk beroperasi sesuai September, warga. Maksud kami seusai September. Hal ini diungkapkan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Perencanaan Program Keuangan dan Anggaran, Chandra Mouly Ramanathan, warga, Rabu. Warga Mandalika, Ramanathan mengatakan PBB akan menghadapi krisis pada September kecuali Amerika Serikat dan China membayar kontribusi mereka, tetapi bahkan jika mereka membayar, dana akan habis pada akhir tahun 2026. Warga Mandalika, Sekretaris Jenderal PBB ini menyebutkan dalam anggaran reguler pihaknya juga hampir tidak memiliki dana tunai. Pihaknya tidak memiliki dana tunai setelah Agustus dan September, uang dikatakan habis, warga. Jadi apapun yang terjadi, kemungkinan besar PBB akan mengakhiri tahun ini dengan nol dana tunai, yang berarti hampir tidak bisa bertahan dengan anggaran yang dikurangi. Sementara China dan Amerika Serikat, warga, ketika jika tidak membayar tepat waktu, pihaknya akan menghadapi sedikit krisis pada September, tetapi jika mereka tidak membayar sama sekali atau membayar kurang dari jumlah semula, maka pihaknya akan menghadapi sedikit tantangan di akhir tahun. Namun bahkan jika keduanya membayar, pihaknya akan mengakhiri tahun dengan hampir semua uang tunai habis, warga. Informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang ini di bursa musik kita, Mandalika.
1: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika FM 88

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Techs.
1: Bursa Musik Kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: 8.8.4.4.3 FM.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda
0: tua? Saku tawang harap manusia le mudi nyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus. Alus malik anda kuat anda. Gama. Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya. Aku kane ku tawang. Gama ina. Piran-piran pe beli keren. Ndak lupa merek sarung caplon tar. Caplon tar mule na bagus. Gama ina. Saku tawang kane ku tawang searah lontar no sarung caplon tar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roh ya ke angku searan sarung caplon tar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung caplon tar. Ndak pe keliru gin beli ya searan sarung caplon tar.
2: 88 FM.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, berita Mandalika Breaking News untuk hari ini. Warga Lombok Tengah buka opsi pinjaman 200 miliar rupiah untuk infrastruktur. Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Nursiah mengatakan opsi pengajuan pinjaman 200 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan rusak guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rencana itu sebagai respon atas tuntutan perbaikan jalan kabupaten di tengah tekanan keuangan daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Warga Mandalika, Wakil Bupati mengatakan wacana pinjaman mencuat setelah ada diskusi internal antara Bupati, dirinya, Sekretaris Daerah atau Sekda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Ia mengatakan wacana tersebut masih dikaji sehingga Sekda dan TAPD diminta untuk melihat peluang pemerintah daerah kembali mengakses pinjaman daerah. Opsi ini nantinya akan ditelaah lebih dalam untuk masuk ke postur APBD tahun berikutnya. Jika disetujui, dana ini dipastikan hanya untuk program prioritas di luar pendidikan dan kesehatan. Yang sangat prioritas di luar itu adalah infrastruktur jalan kabupaten. Pihaknya juga meminta TAPD mengkaji posisi pinjaman yang saat ini masih berjalan atau sisa 113 miliar rupiah. Menanggapi sorotan dan kekhawatiran kalangan legislatif yang menilai pinjaman ini akan membebani pemerintah periode berikutnya, ia mengatakan pinjaman daerah didasari atas kelembagaan, bukan personal kepala daerah. Eksekutif juga dipastikan akan membawa hasil kajian ini untuk dibahas bersama legislatif. Jika nanti disepakati dalam APBD, itu adalah hasil persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebagai lembaga. Jadi tidak ada masalah. Pemerintah daerah sudah memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan pinjaman pihak ketiga. Pada periode saat ini, pinjaman terdahulu dengan tenor 8 tahun berjalan lancar dengan pembiayaan cicilan 2,5 miliar rupiah per bulan. Potensi PAD terus digali dan asumsi tidak ada lagi pemangkasan TKD dari pusat. Namun jika pinjaman PT SMI ini menjadi satu-satunya jalan keluar, peruntukannya sudah pasti untuk perbaikan jalan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok. Mandalika FM, Radio Lombok. Yeah.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata

0: katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter paoles, atau elek dagang ngelining oat paoles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Paoles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Paoles, pasti top chef.
3: Bursa Dedeng Kuya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: sayan kembing, sayan sayan bajang beruang, mama gewar, malaruan bajang beruk belis gitam.
1: Hahaha, mulai nak nyandang. Aku awak penyampe ya. Apa-apa ke kau mulai nak soso, mulai nak jeneng.
0: Angkering kering apa tiri sim kawih amak gewal ulit lahir jangkirani ni nuah berubah ruen.
1: Hahaha, deman kaya deman kembim sal bungul gadi. Kering sama kau niak arang, kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niak bilang jelu warna ndik nak berubah-ubah, ndik niak luntur-luntur ada menaun. Eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto. Macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kabera. Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar itu.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Diambil dari original soundtrack film Mandes yang saat ini warga di Dendang Goyang Mandalika ya. Selamat sore buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya untuk lagu dangdut dan Bollywoodnya warga di Dendang Goyang Mandalika. Nah yang ingin request juga masih bisa ya di 081 757 07 684.
1: Tiap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top cek.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Pengumuman, pengumuman.
4: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini Kamis 2 Juli 2026 telah memanggil Muhammad Habibi bin Ahmad, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Embung Duduk, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Nurezati binti Setia Budi sebagai penggugat melawan Muhammad Habibi bin Ahmad sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia Saharudin Eskom.
6: Bursa Dedeng Goyang.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, yang satu ini warga Deal Cheese to Jedi ya, bersama Arijit Singh di Mandalika Sore, Dendang Goyang Mandalika. Kita hadirkan lagunya bagi Anda pecinta lagu-lagu Bollywood ya. Dan selain lagu warga Mandalika, kita juga hadirkan informasi ter-up to date ya. Seperti yang satu ini yang kami kutip dari antaranews.com, Pemprov NTB rombak tata kelola ASN berbasis kompetensi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui reformasi besar dalam tata kelola aparatur sipil negara atau ASN dengan berbasis kompetensi sebagai upaya mempercepat reformasi birokrasi melalui penerapan manajemen talenta berbasis sistem meritokrasi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memastikan pengembangan karir dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi NTB ke depan akan berlandaskan kompetensi, integritas, rekam jejak, potensi, dan kinerja sebagai fondasi membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal melakukan konsolidasi bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI di kantor BKN Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrullah, menurutnya kualitas birokrasi sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, reformasi ASN menjadi salah satu agenda prioritas untuk memastikan seluruh perangkat daerah diperkuat oleh sumber daya manusia yang profesional, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan bekerja secara efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penerapan manajemen talenta, yakni sistem pengelolaan ASN yang menempatkan kompetensi, potensi, rekam jejak, serta capaian kinerja sebagai dasar utama dalam pengembangan karir, promosi, mutasi, dan pengisian jabatan. Iqbal mengatakan reformasi ini bukan sekedar pembenahan administrasi kepegawaian. Lebih dari itu, langkah ini diarahkan untuk menghadirkan birokrasi yang semakin lincah, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, serta berkualitas. Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov NTB dalam mengawal transformasi manajemen ASN agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik pengelolaan birokrasi nasional. Sementara Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrullah menyambut baik komitmen Pemprov NTB dalam mempercepat implementasi manajemen talenta. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Ain kembing, sayan sayan bajang baruan, mama gewar, malaruan bajang beruk belis gitam.
1: Hahaha, mula nak nyandang. Aku awak penyampai ya. Apa-apa kekawih mula nak sosok, mula nak jeneng.
0: Angkering, kering apa tinggi sim kawih? Amak gewal, ulit lahir jangkirani, dek nuah berubah ruen.
1: Hahaha, deman, kaya deman, kembim sal bungul gadi. Kering sama kau niak arang, kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya, bilang jelo warna ndik nak berubah-ubah, ndik ni yak luntur-luntur ada menaon. Eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto, mulin jati sarung cap lontar eto. Macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kamera. Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar itu.
2: Bursa dedeng goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, berita Mandalika Breaking News untuk hari ini. Warga Lombok Tengah buka opsi pinjaman 200 miliar rupiah untuk infrastruktur. Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Nursiah mengatakan opsi pengajuan pinjaman 200 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan rusak guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rencana itu sebagai respon atas tuntutan perbaikan jalan kabupaten di tengah tekanan keuangan daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Warga Mandalika, Wakil Bupati mengatakan wacana pinjaman mencuat setelah ada diskusi internal antara Bupati, dirinya, Sekretaris Daerah atau Sekda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Ia mengatakan wacana tersebut masih dikaji sehingga Sekda dan TAPD diminta untuk melihat peluang pemerintah daerah kembali mengakses pinjaman daerah. Opsi ini nantinya akan ditelaah lebih dalam untuk masuk ke postur APBD tahun berikutnya. Jika disetujui, dana ini dipastikan hanya untuk program prioritas di luar pendidikan dan kesehatan. Yang sangat prioritas di luar itu adalah infrastruktur jalan kabupaten. Pihaknya juga meminta TAPD mengkaji posisi pinjaman yang saat ini masih berjalan atau sisa 113 miliar rupiah. Menanggapi sorotan dan kekhawatiran kalangan legislatif yang menilai pinjaman ini akan membebani pemerintah periode berikutnya, ia mengatakan pinjaman daerah didasari atas kelembagaan, bukan personal kepala daerah. Eksekutif juga dipastikan akan membawa hasil kajian ini untuk dibahas bersama legislatif. Jika nanti disepakati dalam APBD, itu adalah hasil persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebagai lembaga. Jadi tidak ada masalah. Pemerintah daerah sudah memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan pinjaman pihak ketiga. Pada periode saat ini, pinjaman terdahulu dengan tenor 8 tahun berjalan lancar dengan pembiayaan cicilan 2,5 miliar rupiah per bulan. Potensi PAD terus digali dan asumsi tidak ada lagi pemangkasan TKD dari pusat. Namun jika pinjaman PT SMI ini menjadi satu-satunya jalan keluar, peruntukannya sudah pasti untuk perbaikan jalan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok. Mandalika FM, Radio Lombok. Yeah.

88 Bas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Kembali lagi Aurel siap menemani warga kembali di Mandalika Sore sesi Zona Kolam Muda Mandalika ya. Untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026 sampai jam 6 sore nanti ada Pop Indonesia juga hadir menemani sore warga.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: baik warga Mandalika yang satu ini dari miliknya Kai Bahar dengan Alalala Sayang. Baik, yang mengawali kebersamaan kita warga di zona kolom budaya Mandalika ya. Apa kabar buat semuanya? Semoga seolah-olah doang, sehat walafiat. Saya jumpai ya untuk hari ini.
1: Amin.
0: Baik, tentunya masih banyak lagu-lagu pop Indonesia lainnya yang bisa warga dengarkan, nikmati sore hari ini. Bahkan bisa request ya, tentunya di jalur telepon SMS WhatsApp di 081-757-07684 warga. Jangan lupa juga kunjungi akun media sosial kita ya, di Facebook Mandalika di Mandalika Media FM, TikTok dan IG-nya di Mandalika FM warga ya. Update informasi terbaru ada di situ. Boleh ya dikepoin warga atau like, comment, share juga boleh. Dan jangan lupa kata kunci ya, Mandalika FM Radio Lombok. Halo, Zona Kolom Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Alhamdulillah, seperti yang kau dengarkan sore hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, yuk lanjut.
2: Lagu
0: lagunya siapa nih ya?
2: Anugerah Cinta.
0: Dari miliknya?
2: Gak tahu pokoknya itu judulnya.
0: Soalnya yang judulnya Anugerah Cinta ini banyak Pak ya.
2: Oh, ya kalau gitu mana-mana aja ada.
0: Makanya saya nanya, ya, penyanyinya siapa gitu kan?

0: Santos, Ber Abdul, Solihin, Jurang Galer, ada Natasa, ada Aulia Bulubea, dan Nuri, ada Inahir, Papa Ngeda Percet, dan semuanya ada Mbak Orel. Nah, saya tunggu lagunya buat Mbak Orel, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada dari miliknya Hedi Yunus, ST12 dan lainnya ya. Oke, baiklah. Berarti pilihan saya sama ST12 aja kali ya untuk format Zona Kolom Muda Mandalika sore hari ini. Untuk yang sudah request lagunya ya, yang baru ketemu channel kita ya di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok, selamat bergabung aja. Yang mau mendengarkan via streaming juga boleh, tinggal klik buka aja Google, nanti ketik Mandalika FM, terus diarahkan ke online radio box, biasanya paling atas turutannya ya, klik aja di situ udah bisa menikmati siaran kami di live streamingnya ya. Dan yang satu ini ST12 hadir dengan Anugerah Cinta.

0: dan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Delapan FM.

Baik, warga Mandalika Gamawan hadir dengan lagunya Nasib di Kandung Badan ya. Ini mengangkat kisah perjuangan seseorang yang harus bekerja keras demi masa depan ya. Hingga sering mengorbankan waktu bersama ya dengan orang yang dicintainya. Tapi pesan utamanya sih adalah setiap orang itu memiliki jalan hidup dan perjuangannya masing-masing ya. Sehingga dibutuhkan pengertian, terus kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hubungan ya. Oke, lagu ini juga menjadi salah satu karya Gamawan yang dekat dengan kehidupan banyak pendengar ya. Oke, kita hadirkan di Zona Kolom Muda Mandalika sore hari ini. Kita sapa dulu yang menyapa di WhatsApp grup Mandalika sore. Ada Haji Luknudin, tumben banget silaturahim. Terima kasih. Yang ada di Beber Jonggat ya. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Salam kompresa dulu untuk semua pendengar Mandalika tanpa terkecuali ya. Salam sukses dan sehat selalu ya Rel, insyaallah amin untuk kita semua. Salam untuk Pak Muhammad Asri di Kalangan Rel ya, Kalimantan Selatan ya. Okay. Semoga beliaunya lagi nyimak ya 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena biasanya beliau nyapa melalui WhatsApp di akhir-akhir program acara biasanya. Oke lah kalau gitu warga Mandalika, kita tinggalkan dulu Gama dengan lagunya Nasib di Kandung Badan ya. Yang satu ini dari Melania Kisha Lefronka, Pelarian.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88.

Oke, okay, baik warga Mandalika, jangan sampai tergoda selimut tetangga ya. Tapi sebenarnya selimut tetangga hanyalah sebuah perumpamaan ya, yang menggambarkan godaan saat menjalani hubungan jarak jauh gitu ya. Dan menurut vokalis dari Republik, lagu ini terinspirasi dari pengalaman para personilnya sih ya, yang sering bepergian keluar kota ya, lah harus manggung ke kota ini dan kota itu gitu kan. Jadi kerap gitu ya menghadapi rasa rindu dan isu kepercayaan dalam sebuah hubungan ya. Baik warga Mandalika, selamat sore untuk Abang Madun namanya yang menyapa melalui SMS. Assalamualaikum Real, waalaikumsalam. Madun hadir lagi. Mau minta lagu dari Mania Drive yang berjudul Bersama Bintang. Untuk Arelnya kebagian, terima kasih ya. Sama-sama untuk Madun. Madun dari mana Madun? Gak dicantumin alamatnya di situ ya. Tapi dimanapun mendengarkan Mandalika, terima kasih kebersamaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: 88 Mandalika FM.

Judika hadir dengan lagunya Jadi Aku Sebentar Saja Warga ya. Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kita kembali hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Polres Lombok Timur ungkap kasus peredaran uang palsu. Satuan Reskrim Polres Lombok Timur Nusa Tenggara Barat berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu yang mulai meresahkan masyarakat di daerah setempat. Pihaknya menangkap 5 terduga pelaku peredaran uang palsu di wilayah hukum Polres Lombok Timur. Menurut Kasat Reskrim Polres Lombok Timur AKP Ari Kusnandar di Lombok Timur pada Kamis. Adapun pelaku yang diamanatkan diantaranya pelaku utama berinisial S dan 4 orang merupakan pengedar dengan inisial A, D, N, serta C warga kecamatan Pringgebaye. Dari tangan pelaku diamankan sebesar 75 juta rupiah lembar uang palsu dan uang 1 juta rupiah. Kemudian kelima orang pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Lombok Timur guna proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut. Ia menjelaskan kasus peredaran uang palsu ini terungkap saat para pelaku melakukan aksinya di tempat hiburan di wilayah Sakre. Namun apa yang dilakukan pelaku diketahui warga yang kemudian langsung melapor kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Menurut pengakuan pelaku, asal uang palsu dari Jawa Timur. Selain mengungkap kasus peredaran uang palsu, pihaknya berhasil meringkus sebanyak 79 orang pelaku dalam operasi Jaran Rinjani yang digelar 2 pekan lamanya. Para pelaku yang diamankan itu terlibat kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan curamor atau dikenal dengan 3C. Menurutnya, para pelaku yang ditangkap tersebut dengan jumlah laporan polisi sebanyak 43 laporan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengungkap satu per satu. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Please enter your destination.
4: Enter a destination.
5: Destination 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

tapi tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal.

0: Oke, baik warga Mandalika, bersama Raim Laude yang satu ini dengan Iqra hadir membawa kita di sesi 2 ya untuk zona kolom muda Mandalika. Itu artinya sisa kurang lebih 1 jam lagi Odal menemani warga Mandalika dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Masih bisa request warga Mandalika di telepon, SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081-757-07684 ya. Dan selamat sore Puan Umar yang ikut komen juga di grup WhatsApp Mandalika sore ya. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Dan selamat sore, salam kompresa juga Enggi untuk semua pendengar Radio Mandalika. Untuk Rel ataupun pimpinan studio Radio Mandalika, sukses dan sehat selalu. Amin, terima kasih. Selamat sore juga yang ada di Indri Lombok ya. Selamat juga buat semuanya di sana ya. Siapa lagi? Penjahit Idola, selamat sore yang ada di Jara Pria ya. Haji apa namanya ya? Soalnya selama ini kita panggil Penjahit Idola. Penjahit Siva juga selamat sore ya, apa kabar? Tetap semangat beraktivitas bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika. Nah, untuk warga Mandalika yang mungkin lagi cari lowongan pekerjaan, siapa tahu yang satu ini cocok ya untuk warga ya, untuk meningkatkan pundi-pundi rupiahnya.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: pengumuman. Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
1: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika, telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3130UK atas nama Lutfianti. Sekali lagi, warga, telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3130UK atas nama Lutfianti. Adapun barang tersebut, warga diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar Jalan Raya Kota Praya. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR3130UK, mohon dikembalikan kepada Lutfianti. Alamat Montong Gong, Praya Tengah, Lombok Tengah. Nomor handphone yang bisa dihubungi 087-759-636-270. Sekali lagi 087-759-636-270. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Protokol Praya Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. 88

Terima kasih juga untuk kesetiaannya warga Mandalika di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Selamat sore untuk Kama Bayu yang ada di Dompu, hadir di WhatsApp Group ya. Selamat sore juga untuk Dennis yang ada di mana Rel di Leneng ya, bersama kawan-kawannya di situ ya. Terima kasih juga menyapa melalui SMS Mandalika ya di 0817570768 ya. Oke, katanya mau titip salam untuk Bunda Siti Hajar, kemudian juga Bunda Cahaya. Bunda Tunjung, Bunda Hil, Bunda Maya, dan Bunda Dian ya. Buat Aurelnya kebagian, terima kasih sama-sama buat Anda ya. Salam juga buat kawan-kawannya di situ yang setia mendengarkan Mandalika FM Radio Lombok. Baik warga, untuk jalur teleponnya kita sudah tutup ya, karena timenya juga agak mepet. Tapi masih bisa untuk kita hadirkan beberapa lagu pop Indonesia. Yang satu ini Psycho Chi.

Oke, bersama saya Koji yang satu ini warga dengan online. Ya, setiap orang itu bisa ini ya, bisa perel, bisa online gitu ya. Selama masih ada akses internet ya. Jarak bukan lagi penghalang untuk tetap terhubung ya. Berbagi cerita, mencari informasi, belajar hal baru hingga menikmati hiburan. Jadi manfaatkan internet dengan bijak ya, untuk hal-hal yang positif warga. Dan jangan lupa tetap ditemani 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Dan informasi kali ini warga, kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Komisi Eropa kaji larangan media sosial bagi anak-anak. Komisi Eropa akan mengumumkan usulan terkait larangan penggunaan media sosial oleh anak-anak di Uni Eropa pada September. Menurut laporan Euractiv Kamis dengan mengutip beberapa pejabat dan diplomat Uni Eropa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan mengumumkan usulan itu saat pidato tahunan State of the Union pada 16 September di Strasbourg, Prancis. Para pejabat Komisi Eropa telah memperingatkan pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa agar bersiap menerima pengumuman resmi dari von der Leyen terkait inisiatif tersebut. Sebagaimana sebuah kelompok penasihat yang bertugas menganalisis langkah-langkah untuk melindungi anak-anak di dunia maya dijadwalkan akan memaparkan laporannya pada 13 Juli, demikian menurut laporan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara yang berupaya membatasi pengaruh media sosial bagi generasi muda. Mulai 10 Desember 2025 lalu, pemerintah Australia telah melarang penggunaan platform streaming Twitch oleh anak berusia di bawah 16 tahun. Australia juga akan memperluas pembatasan tersebut untuk platform media sosial lainnya. Sementara itu, pemerintah di Denmark, Spanyol, Yunani, Turki, Prancis, dan Inggris juga telah mengumumkan rencana serupa. Pada 18 Februari lalu, Bloomberg melaporkan, merujuk pada dokumen pemerintah, pemerintah Irlandia juga sedang mempertimbangkan kemungkinan memberlakukan batasan usia bagi pengguna media sosial di negaranya. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
5: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
4: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
5: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
4: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio Lombok.

Ya, selamat sore juga untuk Jeremy Ahjar, Tenganan Gonjak, hadir sore hari ini di Mandalika sore ya. Tapi sayangnya saya harus pamit undur warga dari ruang dengar warga Mandalika. Jangan lupa kita masih punya Siroi, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Tetap setia di Mandalika FM Radio Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat summa naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu, yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau, yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah, di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata. "Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nuaim, "Umar, enggak salah. Tidak salah lagi." "Salah, Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibn al-Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibn al-Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Fatimah." "Saya, bang." "Apa benar berita yang saya dengar?"
3: "Berita apa itu, bang?"
1: "Bahwa kau sudah masuk Islam."
3: "Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana?"
1: "Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak?"
3: "Ya."
1: Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. "Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. "Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan." Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan. Di tradisi masyarakat jahiliyah itu, ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama pertandingan syair, Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya, ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih gak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusan.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Taha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam muter arah kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit, Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haqq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadihi innakum la'anal haq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fa fimal ihtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fa fimal ihtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haqq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam enggak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam enggak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi, sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia, tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan, saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu korma." Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi, dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir, umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, nah, itu diniatin lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang. Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, Di tengah orang banyak, takwa. Pada waktu sendirian, takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta. Yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
4: Amin.
1: Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Hei Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing-backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Ketika Ziyad diangkat menjadi gubernur di wilayah Irak, ia naik mimbar untuk berpidato. Di antara kata-kata yang diucapkannya, ia menyerukan rakyatnya agar meninggalkan orang-orang yang memiliki kedudukan, menghormati orang-orang berilmu, dan memuliakan orang-orang yang berusia tua. Dia berkata, "Sungguh aku berjanji kepada Allah, jika ada orang yang berkedudukan membawa seorang hina yang tidak mengetahui hak atas kedudukannya itu, maka niscaya aku beri ia hukuman. Jika ada orang berilmu membawa orang bodoh yang mencaci dan meremehkan ilmunya, niscaya ia aku beri hukuman. Dan jika ada orang tua yang membawa orang muda yang tidak memahami hak atas usianya, niscaya ia aku beri hukuman pula. Sebab kehidupan manusia akan sejahtera tidak lain karena adanya orang-orang mulia, berilmu, dan orang tua yang mempunyai banyak pengalaman."

0: Pengumuman.
1: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Delapan FM Mandalika Radio.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko uang sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM.

Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, berita Mandalika Breaking News untuk hari ini. Warga Lombok Tengah buka opsi pinjaman 200 miliar rupiah untuk infrastruktur. Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Nursiah mengatakan opsi pengajuan pinjaman 200 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan rusak guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rencana itu sebagai respon atas tuntutan perbaikan jalan kabupaten di tengah tekanan keuangan daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Warga Mandalika, Wakil Bupati mengatakan wacana pinjaman mencuat setelah ada diskusi internal antara Bupati, dirinya, Sekretaris Daerah atau Sekda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Ia mengatakan wacana tersebut masih dikaji sehingga Sekda dan TAPD diminta untuk melihat peluang pemerintah daerah kembali mengakses pinjaman daerah. Opsi ini nantinya akan ditelaah lebih dalam untuk masuk ke postur APBD tahun berikutnya. Jika disetujui, dana ini dipastikan hanya untuk program prioritas di luar pendidikan dan kesehatan. Yang sangat prioritas di luar itu adalah infrastruktur jalan kabupaten. Pihaknya juga meminta TAPD mengkaji posisi pinjaman yang saat ini masih berjalan atau sisa 113 miliar rupiah. Menanggapi sorotan dan kekhawatiran kalangan legislatif yang menilai pinjaman ini akan membebani pemerintah periode berikutnya, ia mengatakan pinjaman daerah didasari atas kelembagaan, bukan personal kepala daerah. Eksekutif juga dipastikan akan membawa hasil kajian ini untuk dibahas bersama legislatif. Jika nanti disepakati dalam APBD, itu adalah hasil persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebagai lembaga. Jadi tidak ada masalah. Pemerintah daerah sudah memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan pinjaman pihak ketiga. Pada periode saat ini, pinjaman terdahulu dengan tenor 8 tahun berjalan lancar dengan pembiayaan cicilan 2,5 miliar rupiah per bulan. Potensi PAD terus digali dan asumsi tidak ada lagi pemangkasan TKD dari pusat. Namun jika pinjaman PT SMI ini menjadi satu-satunya jalan keluar, peruntukannya sudah pasti untuk perbaikan jalan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Musik sekilas musik malam. Musik malam.
3: Radio Mandalika FM.
2: Musik sekilas musik malam. Musik malam.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain di sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio.
5: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia.
2: Hari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17, Jalan Jenderal Sudirman Praya.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Krisna, Krisna, Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
4: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
7: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika FM. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, Alqamah bin Lubaid memanggil putranya yang berniat mencari teman. "Anakku," katanya, "jika jiwamu memanggilmu untuk berteman, maka bertemanlah dengan orang yang apabila engkau bergegas mendekatinya, ia akan melindungimu. Bila cobaan menimpamu, ia meringankan bebanmu. Bila engkau menggandengnya, ia menggandengmu lebih erat. Bertemanlah dengan orang yang bila engkau mengulurkan tanganmu untuk memberi, ia pun mengulurkan tangannya. Jika ia melihat kebaikan darimu, ia memandangnya. Bila tampak darimu suatu kekurangan, ia menutupinya. Bertemanlah dengan orang yang tidak akan mendatangkan kejahatan bagimu, tidak berseberangan denganmu, dan tidak pula merendahkanmu saat menghadapi kenyataan."

0: kamu punya keluhan stroke, rematik atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811 9155 272, atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: V-Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V-Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: 꽉 좁혀
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jama'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamat al-fakhirah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala ibadihi wa sharaihi nahiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi buduril hidayah. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

Sadaqallahu al-Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio LDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio LDI Banjarbaru dan radio LDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah dan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dan salam hanya untuk kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersabar dan juga bersyukur. Begitu pula semoga Allah menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah ridha kepada kita semua, insyaallah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, alangkah indahnya di pagi hari ini kita membaca doa dengan melantunkan suratul Fatihah. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba, ya Allah, tuntunlah mereka dan jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sukses di dunia dan akhiratnya, ya Allah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudah kiranya Kau maafkan dosa-dosanya, terima amal baiknya, dan jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di depan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan doa ini supaya tertanam pada diri sahabat atau diri umatnya. Sekaligus juga ini pembelajaran dan doa yang harus diamalkan oleh para umatnya agar mendapatkan sifat-sifat yang baik. Beliau berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Yang artinya, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Perhatikan sobatku, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama menanamkan rasa takut kepada diri kita. Takut kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mempunyai aturan yang jelas, undang-undang yang jelas antara perbuatan dosa, maksiat, dan juga kebaikan ataupun pahala. Dan kita minta sama Allah ditanamkan rasa takut kepada Allah supaya kita tidak berbuat maksiat. Rasa takut yang menghalangi kita supaya kita tidak bisa berbuat atau tidak jadi atau enggan atau tidak pernah memikirkan kemaksiatan apalagi melakukannya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini? Jadi sobatku, karakter rasa takut kita kepada Allah itu bermacam-macam, yang kesemuanya bermuara kepada kekuatan iman kita. Ada yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ketika ada godaan untuk berbuat maksiat, dia tidak sanggup menolaknya, bahkan dia melakukannya berulang kali. Nah, ini keimanan yang tidak bisa membuat dirinya menghindari dari perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak. Ya, coba kita perhatikan. Ya, mohon maaf ya, pejabat-pejabat kita mayoritas adalah muslim. Penguasa-penguasa kita pun begitu, mayoritas muslim. Sipil rakyat Indonesia pun mayoritas muslim. Tetapi kenapa kemaksiatan itu seakan-akan merajalela? Perjudian, perzinaan, minuman khamar, perkelahian, permusuhan, dan lain sebagainya. Karena keimanannya, keislamannya itu tidak bisa membuat dirinya menghindari daripada perbuatan maksiat. Dan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan itu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya berdoa seperti ini, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu. Kan kita semua takut kepada Allah nih. Rasa takut kepadamu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menghalangi kita dari berbuat maksiat. Sobatku, ya Allah sayangi, mudah-mudahan ini sekaligus menjadi doa buat kita. Kekuatan iman Islam kita, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut kita kepada Allah jalla jalalu, itu membuat diri kita dapat menjauhkan, menghindarkan dari perbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atika ma tuballighu nabihi jannatak. Kemudian apalagi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anugerahilah kami, kata Rasulullah, dan anugerahilah kami ketaatan kepadamu, ketaatan kepadamu ya Allah, yang akan ketaatan itu yang akan menyampaikan kami kepada kecintaanmu. Matuballighu nabihi jannatak ay mahabbatak, kecintaan kamu kepada kami. Dan anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada kecintaanmu kepada kami. Sobatku, kalau kalau Allah sudah cinta kepada kita, yang namanya orang cinta pasti diberikan yang terbaik. Begitu juga Allah Jalla Jalaluh, ketika kita berbuat taat kepada Allah, ketika kita berbuat baik atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan kecintaannya kepada kita, dalam arti keridoannya kepada kita, keridoannya kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, masya Allah, dunia dan akhirat kita akan berbahagia, kita akan senang, kita akan sukses, kita akan selamat. Bahkan di akhirat nanti tidak akan pernah tersentuh dengan kesulitan, apalagi api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kenapa? Karena Allah sudah ridho. Radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasya rabbah. Allah akan ridho kepada kita semua, dan kita pun akan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, itulah ya, orang yang ridho atas ketentuan Allah, itulah orang-orang liman khasya rabbah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak." Dan dari ketaatan ini yang kami lakukan itu dapat menyampaikan kami kepada kecintaan-Mu, keridhaan-Mu kepada kami. Ya Allah, saksikanlah. Ini menjadi doa buat kami semua. Ketaatan yang selama ini kami lakukan itu mengundang turunnya keridhaan dari-Mu. Kalau Kau sudah ridho, apapun kami akan terima. Kata orang-orang sufi mengatakan, lebih baik saya masuk surga, lebih baik saya masuk neraka, ya, lebih baik saya masuk neraka dengan keriduan Allah daripada saya masuk surga tapi Allah murka. Coba camkan, ini kata-kata yang luar biasa nih. Lebih baik saya masuk ke dalam neraka tapi dengan keriduan Allah daripada saya masuk surga tapi Allah benci, tapi Allah marah sama saya. Tuh kata orang-orang sufi, masya Allah. Kira-kira orang yang Allah ridhoi bakal masuk neraka enggak? Sekalipun masuk neraka juga enggak membakar, enggak panas, kalah sama keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi, ini hal yang tidak mungkin. Kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi ya, di awal-awal itu surah Sad ayat 38. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Yang artinya, apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Apakah kami jadikan orang-orang yang berbakti itu seperti orang-orang yang jahat? Tentu tidak. Berbeda. Itulah letak keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman, kepada orang yang berbakti, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Sobatku yang Allah sayangi, dan doa yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Dan berilah kami keyakinan, wa minal yakini, dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Keyakinan, apapun ombak yang menerpa kehidupan kita, kalau kita yakin itu merasa ringan. Yakin semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah tidak akan memberikan musibah, bencana, ujian, cobaan kepada kita yang sangat berat, yang seakan-akan kita tidak sanggup memikulnya, yang kita tidak sanggup menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Atau kita sering berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini relevansinya atau hubungannya kepada doa ini sangat kuat, yaitu wa minal yakini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan nih. Ya, saya ulangi lagi, mudah-mudahan sobat bisa menghafalnya dan juga membacanya dalam setiap sholat lima waktu. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawwinu bihi alaina musibati dunya. Yang artinya, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu, dan anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada kecintaanmu, dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Sekali lagi sobatku ya, biar sobatku bisa mengingatnya. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Yang artinya, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada keridoanmu, dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Baik sobatku ya, silakan dibaca setiap kita habis sholat. Mudah-mudahan Allah menanamkan sifat-sifat kebaikan, sifat zuhud, dan kita mendapatkan kecintaan dari manusia dan juga kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813 103 736. Sekali lagi, dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813 103 736. Atau ada yang mau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, ini berjuang ya, atau membantu perjuangan kami, silakan. Mau datang langsung monggo, mau via transfer juga tidak apa-apa ya. Insya Allah ini jadi menjadi bekal akhirat buat kita. Insya Allah, salam perjuangan. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: bagaimana semua? Sah?
1: Sah!
2: Sejuk di hati.
3: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, berilah hamba keyakinan, kesabaran, ketabahan dalam meniti keberhasilan dunia dan akhirat hamba, ya Allah. Baik sobatku, sebelum kita bacakan pertanyaan sobat-sobat, ini sebagai pengingat ya. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73-636 ya. 0813-103-73-636. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Dik-Dik di Serang Baru ya, di Serang Baru, Cikarang Selatan, Bekasi. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya bila sudah pisah ranjang dan tak komunikasi selama kurang lebih 1 tahun? Terima kasih. Maksudnya bagaimana menurut hukum Islam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, pisah ranjang itu bukan dalam arti bercerai. Bercerai adalah ucapan kata-kata yang jelas dan nyata, kata-kata cerai dari suami ya. Kalau sudah melebihi daripada salah satu kuru, 3 kali suci wanita tersebut, maka jadilah cerai. Jika sebelum salah satu kuru, maka boleh balik lagi, rujuk namanya. Kalau pisah ranjang meskipun 10 tahun tapi belum ada kata-kata cerai, ya masih bersatu suami istri sobatku ya. Karena pisah ranjang bukan dalam arti bercerai. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Mau ikut berjuang untuk, ya, insya Allah bisa tiap bulan bisa minta tolong. Ya, sudah kita kirim ya. Terima kasih sobatku. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Saya tiap pagi mendengarkan sejuk di hati, sejuk hatiku. Apa bisa minta tolong Pak Kiai? Doakan telinga kiri saya sudah setengah bulan tak dengar. Kalau dengar ceramah subuh, telinga kanan saya dari Gunung Sindur, Gambir Expo, nama saya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban Nas, azhibil ba'as, anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, ishfi mardo, shifa'an la yugadiru saqoman wala alaman birahmatika ya rahmar rahimin. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa dengar kembali, insyaAllah. Coba kita dengarkan selanjutnya.
4: Allahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ibu Warni dari Gunung Mulia. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Kadang saya suka berbohong pada suami saya. Saya bilang saya punya hutang ke adik saya. Terus nanti hutangnya dibayarin sama suami saya. Terus nantinya lagi tuh uangnya hasil saya bohong tuh dari suami dipakai lagi sama suami saya Pak Ustaz untuk kebutuhannya. Itu gimana Pak Ustaz? Dosa saya atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Warni ya. Biar bagaimanapun, alasan dalam berdusta itu tetap tidak diperbolehkan. Ya sobatku ya, dan hukumnya haram, namanya berdusta atau berbohong. Sekalipun demikian, tetap terbuka untuk komunikasi yang baik kepada suami. Komunikasi yang baik kepada suami. Mohon maaf mas, tempo hari saya berdusta. Saya ingin punya uang sebetulnya, supaya ada simpenan, ada pegangan. Karena saya tidak enak, akhirnya saya berdusta bahwa saya punya utang sama adik. Terus terang begitu. Suami juga pasti memahami. Mungkin dalam perasaan suami, ya Allah, istri karena sangat punya uang pegangan, akhirnya sampai berdusta, kalau gitu saya kasih. Misalnya begitu, mudah-mudahan ya. Seorang istri kalau sudah sampai berdusta, minta uang kepada suami, masya Allah, itu satu kelengahan suami. Suami yang bertanggung jawab. Kalau bisa istri itu memang mempunyai ketenangan. Kalau ketenangan hati, ajak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketenangan pikiran, nah ini kasih pegang duit. Seorang istri ya, kasih pegang duit. Insya Allah itu karakter, karakter. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi sobatku, biar bagaimana dusta itu tidak diperbolehkan. Meskipun pada akhirnya suami yang menggunakan uang tersebut tetap tidak diperbolehkan. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Di hari alamat ya, sejuk di hati, alamat Desa Pasaragin, Gia Sentosa. Sudah begitu aja, tidak ada pertanyaannya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Ibu Suryati, singkat Pak Ustadz. Seorang suami kalau udah berani melakukan membuat surat cerai palsu hanya karena ingin mengusir saya dari rumah, sedangkan rumah itu hasil kerja bersama, saya kerja dari pertama nikah sampai sekarang, apa yang harus saya perbuat Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, Allah masih memanjangkan umur kita yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Sobatku, mohon maaf, saya hanya mengajak kepada kebaikan buat sobatku. Ya, jika ada di antara sobatku ada yang mau berjuang bersama kami, berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, kami sangat berharap besar. Kami sangat berharap besar. Karena semakin banyak, masya Allah, santri yang notabene-nya adalah yatim piatu, kaum du'afa, fakir miskin, ini gratis kami didik di pesantren. Kami didik di pesantren gratis. Itu semua karena mereka tidak mampu. Ya, kami optimalkan. Tapi beban ini sangat berat buat kami kalau kami tanggung sendiri. Tapi kami yakin sobat-sobatku akan membantu perjuangan kami. Salam perjuangan sobatku ya. Ini investasi akhirat yang insya Allah kita akan banggakan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobatku, pertanyaan dari Ibu Suryati tadi, suami memalsukan surat cerai karena untuk mengusirnya. Sobatku, cerai itu adalah hak mutlak suami. Cerai itu adalah hak mutlak suami. Ini saya bingung kalau suami sampai memalsukan surat cerai. Mungkin ya, mohon maaf, sudah status perceraian. Kemudian mungkin ya, mohon maaf, sudah status perceraian. Kemudian untuk mengurus surat perceraian itu suami memalsukannya. Nah, bisa begitu ya. Karena untuk katakan mengusir istrinya, sementara rumah itu adalah hasil kerja bersama-sama suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim sahabatku. Ketika sepasang suami istri terjadi perceraian, naudzubillah ya, itu Islam sudah mengatur tentang hartanya. Begitu juga ketika kita menyentuh perceraian di pengadilan agama, itu sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Tidak bisa dimonopoli dengan sendiri. Wah, ini hak suami, tidak. Wah, ini hak istri, tidak. Itu ada aturannya. Silakan konsultasi langsung ke kantor urusan agama setempat ya. Itu nanti diarahkan. Nanti diarahkan kita ya, supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Baik sobatku ya, itu jadi konsultasi langsung ke kantor urusan agama, nanti diarahkan di sana secara langsung. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Pandeglang. Mau tanya, tetangga saya meninggal karena bunuh diri, apa boleh melayat atau tidak? Mohon penjelasannya. Meninggal bunuh diri, wala tayasu min rahillah, yang berputus asa dari rahmat Allah. Kalau ada yang berputus asa dari rahmat Allah, salah satunya meninggal dengan bunuh diri, maka dia termasuk orang-orang yang memutuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Itu salah satunya. Sobatku ya. Sekalipun demikian, orang yang meninggal bunuh diri, meskipun ada pendapat, ya udah, yaitu tidak disolatkan seperti bangkai misalnya ya, itu ada pendapat seperti itu karena kesalahan yang sangat fatal, bunuh diri, putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun demikian, manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat. Tetap kita perlakukan seperti layaknya kita mengurus jenazah. Kita mandikan, kita kafankan, kemudian kita solatkan dan kita kuburkan. Karena itu hak dan kewajiban orang-orang yang hidup. Selebihnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia sama Allah. Yang penting kita orang yang hidup ini memperlakukan setiap jenazah terhormat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandikan, mengafankan, mensolatkan, menguburkan. Sobatku ya. Iya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah. Sayang sekali ya, orang kalau sudah putus asa dari rahmat Allah, ya Allah, jangan sampai kita bunuh diri, putus asa dari rahmat.

Allah, na'udzubillah min zalik. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah dari Tanah Abang, membantu perjuangan Pak Ustadz. Minta nomor rekening, alhamdulillah ya. Ini sudah kita kirim, kemudian beliau membantu perjuangan kita. Terima kasih. Amin ya Allah, semoga saya bisa menyisihkan rezeki setiap ada kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali sobatku ya. Mudah-mudahan menjadi sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Pak Mamat dari Kemanggisan, mau tanya Pak Ustaz. Seorang imam lagi mimpin sholat, tiba-tiba lagi baca surat, setelah Fatihah di tengah-tengah surat lupa. Apa boleh dilanjutin ruku atau boleh diganti surat yang lain? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Pak Mamat yang dimuliakan Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seorang imam yang ketika membaca surah dalam sholat, kemudian di tengah-tengahnya lupa, itu secara etika diganti dengan surah yang lain ya. Tapi lebih dahulu, jika secara etika dalam sholat berjamaah dia lupa, itu ditambih oleh makmum 4 orang jamaah di belakangnya. Jika makmum katakan tidak ada yang hafal juga, ganti surahnya. Ganti surahnya. Atau misalnya langsung diputuskan cukup sampai di situ, langsung ruku, itu pun boleh. Jadi baca surah separo karena lupa akhirnya langsung ruku, boleh enggak? Boleh. Ya. Itu diperbolehkan. Karena membaca surah hukumnya sunnah. Sekalipun afdolnya adalah mengganti dengan surah yang lain yang sempurna. Misalnya ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lupa tuh kita, langsung bisa

0: tentu ya, seperti itu sobatku ya, disempurnakan baca suratul surahnya. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan sobatku. Ya mohon maaf sobatku. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Baik, langsung kita ke pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Mulyo dari Kudus, Jawa Tengah. Pak Kiai, saya adalah pendengar setia pada acara Sejuk di Hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat dan tambah berkah. Mau tanya, kalau saat Jumatan saya biasanya selain sholat sunnah tahiyatul masjid, saya juga sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang saya tanyakan niatnya qobliyah dan ba'diyah zuhur apa qobliyah ba'diyah jumat? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, niatnya adalah qobliyah dan ba'diyah jumat. Usolli sunnatal qobliyah jumat rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah qobliyah jumat karena Allah ta'ala. Atau usolli sunnah, ya usolli qobliyatan qoblal jum'ah, atau usolli sunnata qobliyatil jum'ah, gitu ya. Rakaataini lillahi ta'ala. Yang mudah saja. Ya, saya niat sholat sebelum qobliyah jum'at ya. Saya niat sholat qobliyah jum'at karena Allah ta'ala. Jadi qobliyah itu sudah menjadi nama bahasa Indonesia yang diniatkan. Saya niat sholat qobliyah jum'at. Saya niat sholat ba'diyah jum'at ya. Dua rakaat karena Allah ta'ala. Itu lebih bagus. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau kita pernah makan uang riba yang dikasih suami, lalu kita niat taubat dengan cara sholat taubat, apakah dosa kita diampuni? Terima kasih buat Pak Ustaz, semoga sehat dan panjang umur. Sama-sama ya. Mudah-mudahan ibunda Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika suami sudah memberikan makan kepada istrinya dari barang yang riba, maka hukumnya haram, dan istri harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah diterima? Insya Allah diterima. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah makan riba. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa suami. Dan jauhkan kami semua dari barang-barang riba, barang-barang haram. Ya sobatku ya, kita berdoa kepada Allah begitu dan minta ampun. Insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha jangan mengulanginya lagi. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.
2: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus, bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh, lalu bangun lagi, bilang alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama anak.

kesusahan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI iNews Tower lantai 12 Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 28 Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat. Produk bisa langsung dibeli di Radio RDI.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 1 Oktober 2026 di Radio RDI Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000.
3: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif, tontonannya SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Happy hanya ada di MNC Group.
5: Apa aja tuh yang bikin happy?
4: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
6: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mas?
7: Gak penting.
4: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
8: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Oh. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
4: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
8: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
9: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.